0: adua kokore.
1: This is the first prayer.
0: Iwa attack oju ala.
1: Every attack in the dream.
0: Back to the sender.
1: Bada sibi to ti wa.
0: I'm visiting 5 areas.
1: Ona maru ni mo fe menu ba.
0: And I will get out of this place.
1: Made kuro ni bi.
0: Ona mara roti aloy.
1: The 5 places you want to visit.
0: E kan gbudo kan nbe.
1: One must concern you out of the 5.
0: Chika kan ba wa kan.
1: If not concern you,
0: there's no problem.
1: O si shoro.
0: Eyin attack oju orun.
1: Every attack in the dream.
0: Back to the sender.
1: Pada sori eni to ro e.
0: Ariwo re ma le gan o.
1: You will cry aloud.
0: Every attack.
1: Gbogbo idojuko.
0: Every attack.
1: Gbogbo idojuko.
0: Every attack.
1: Gbogbo idojuko ta.
0: Back to the sender.
1: Oya pada siri to ti wa.
0: Opo ya.
2: Oruko Jesu. Mimi mau, gbogbo idojuko loju ala, oya pada si bi o ti wa, pada si bi o ti wa, gbogbo idojuko nipa temi, to wa loju ala, oya ikada, ekpada, ekpada, ekpada, ekpada, ekpada,
0: ekpada, ekpada,
2: ekpada, ekpada, ekpada, ekpada, ekpada, ekpada, ekpada, ekpada, ekpada, ekpada, ekpada, ekpada, ekpada, ekpada, ekpada, ekpada, ekpada, ekpada, ekpada, ekpada, ekpada, ekpada, ekpada, ekpada, ekpada, ekpada, ekpada, ekpada, ekpada, ekpada, ekpada, ekpada, ekpada, ekpada, ekpada, ekpada, ekpada, ekpada, ekpada, ekpada, ekpada, ekpada, ekpada, ekpada, ekpada, ekpada, ekpada, ekpada, ekpada, ekpada, ekpada, ekpada, ekpada, ekpada, ekpada, ekpada, ekpada, ekpada, ekpada, ekpada, ekpada, ekpada, ekpada, ekpada, ekpada, ekpada, ekpada, ekpada, ekpada, ekpada, ekpada, ekpada, ekpada